0: tansa sila halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sendok tebes antau sir lori bene no cukup me tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kando ites krasa tan iten na sane buat moras nemus la do tama hene sekari tama antau pensa ne sira dait la lais ni tamba bele iya ne me how koko koko mi koko sai mediator halo diskusang ho sira unsa per resolve ser ne probleme ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang to hamutu kosa para to hadia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo grupo be ho kor kor ser ne be be a consegue a me bele ame bele dada siramutu ko se suku se ve aldea a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo beten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot serne antaun be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tung mai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nama sir realize tene semana kutuk sefisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos utu keras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadiah hodia nomas tangki sir ne be at bele hadiah hodia hawa espera kat fulang hoeng fulang roeng ne sira be lancar.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itanya humalarang nomos buat nebe maka bela rai batin punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tengki servisu rasik para ita bele ada ita ni moris la bele depende pa mesero.
1: Iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS dah main aku kuda tu. Aku komesa 2015 aku kuda tadi lah. Ihan karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku kuda tadi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ni aku lah benih mas siram mai hola ihan umar itu. Halo luar bandar kali lah durant ini mana. Ihan ni aku ni aku kuda tadi lah malus. Makna itu kan. B mak kuenda gulirna B mak layha. Mas dia ambil usaha B tamal nih dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve nih di. Mas kalau B iha ni nih kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami layha. Kalau kita halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampo imba box semane le bene mai kalena oh je me si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami montak kira ekipe da ZMAP, jadi manten saum fasilitaron. Grup ne hansa, kami montak berhodi hari B ini. Kalau A tenebe, kami di sini umak kain da, kada pulen da 50 sen. Osan ne tahu

0: tu holi harebe be paralon rumah kita at kari ni permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema si ransane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iya kuaje dar muda ku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go huat gal tolunu resinan sane intan be fis teo mai tu se fusunan cha im kuda molok lae aho ami responda oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sela sir husut intan ansa be ne ita bel rezolve gela ne mahalen sela be ne ita bel rezolve makne ita tengi hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mag ne tengi responi de be sira ida sir ne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na airene atur rezolve problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tambah itu kuda modo perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham ne kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela ne daru muda ku mus hela ne kami gohu mus hela ne nartutu mus hela ne ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza mus terarane itu lah sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal lagi lah tambah besera buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dilama tu hoto tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina emang tahan lah yang dia karena pelagi lah dilama tu hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço entan dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS service ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo babe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fatin ne primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun Sigunu maka ami tingki buka be fini tingki fini dia. Tresiru maka ita tingki buka raimeta ne be maka honya be komposisaun tresaun ne mak as atune weni ta halopin bibitan la bele mortalidade ne tingki minus la bele mais. Kona pimbibitan ne be ma ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensaun extensionista iha fatin ida neman fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece murumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tai durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potan be ada lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halat ya be. Hansa ada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sela pupukurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si bulan apa mai am raut mesir ne. Nima modu ne buras. Usa wafan balo husi merkar me boron to ene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermeser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
4: Masak kuda modo di Fuin dadau 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu ah kekarik lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am lah halung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa malu nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam ne beida ne.
1: O vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sena Belo lori kipa ne be servisu hato brigaduain i adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyi belum trinci. Ya programa, ina ngamang nyi mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nyi lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nine preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nabe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikultura Portugis iha Timor Leste, liliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anesan trabalhador idai ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter esse item, então, depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade. E mana be mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravin itua, pimenta itua, no ai mahoni itua, inclui mo sai funan itua, ia mo sebuah naga, ka ita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang titai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no kanel e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tanzerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bau lai ha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibiru stamba ida nebe obstaku kata ka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makida ne nini dia kata ka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sir hotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entang sira futi yang sa 25 kilo dit tau nyaris tu sir ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinandana dana mak lava tambah ita rona hosit sam dan sa ne pues ang sa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bahaya dili, bahawa otoba futun dah $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya ihela. Nebe waktu sultan kereta kereta karun, nebe tina nama lava. Ular mesti stragali. Ular ne kalau ular ihera yoko sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tina kotuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha, hafu entako kohala ne bahawa saya bela tahu leh masa. Nebe kolega orang orang mai nebe ada orang mai berharilah hamba nebe kan terdeus ne. Nusama kau ni moran ne nusama kau kurang apa ni bel hansan ne. Nebe hamba kolega ne mesti ane. Hamba kan terdeus hansan ne hoto mes ular hansan onian ne laya. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan ne. Entah onian dan ne hansa ular be itar hansa itar ya kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dulu mesti dia kikuan be ni hansa mai silabadai be ni hodi karwa. Abe haunian lae haudan haunian ne foin mang agora tinan dane mang safal ne tintinan ne lai ha hawa karan hanu kam tederus ne karan kura ba labelo mate ani tingi mors completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos ema ne holamos ne ni tingi manan agora kam tederus mang hansa mate tia ida ru ka ra e mate kam tederus ne mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hutu anta na nervozu honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fali ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
3: Haware caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini fini dalam fini ni bermak kita hala fini ni bermak dalam barak agar dalam kita hala fini sira itu rumah barak. I fini barak ni bermak sira liu barak makala dalam datang itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini baratnya slowly marak susi raja rumah. Dan dalam waktu antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida tarik

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: somos los reyes segundo y suku ilomar primero nomos kainleho ilomar segundo rasik hansan suku siran nebe mako hing ami haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku siran nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin safara ita convince ita consensualiza ita ne comunidad sira para sira ya consensia atu bele conserva ita nia recurso in sira de laus ya tasilaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesan ita hatene katak sector turismo o sector pesca ita ne maka hanesan pre jervasaun ba ita nia mina rasik karik mina hotu entaun ida ne maka hanesan sai preservador samba sustentabilidad ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru se wengira itala conserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita i bele de sira fosa la fali baita
1: el kateru mos informa kata ku si referencia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original hu sifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
0: tuir ciencia cientista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang hu si ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sir halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanesan mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entaun ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
1: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a balenu kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun si Sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primero ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be ne ne ne sira ne be futi lenuk na one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira a nebe hau label fo ansa be dadus tamba hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mne database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona hosi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo conservação no mos ma itane staff técnico yang sagora kore kostiru sira yasuku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuku ho total ida ne makamate.
1: Diak Maluku vinte seradu rakam biasi rahotu, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Falo o grama na insira, kamu tu fale ho hau no imar, hau nye belum trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jangka bimentu, tu si fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hau nye lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jembol bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiak malu grana na insira, molok kita hutin nye programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Nisan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes amimos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina ida ne ami hola di jaung kata se Persija Barak ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje itu cewesnya. Lebih suku nepe mak cewes servis uba. Ida ni hansa ne ini setamba premiru ho hareho si problema pasadu kata cewes apoyo material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Mabe ita ob tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun ho si be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai po mamano, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa hada kuang sene, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebele tau remetan dabe sere pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orai metan balu we tungsi burlar na mama am raut mesrne ni momoro ne buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na serma ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna ami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lai ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amutuk lori faandet kosang mai ha makrai rai hamutuk ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sangohen civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestri niang, hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaran niang, I parte ba marina niang hane sang hau nudar, marin field koordinator o hau nia ekipa hotu, field assistant nang dua, o community base field assistant nang tolu, inklui ho amina gestor basic, amina servisu maka hareliu ba gestaun marina niang. I hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência, Atu Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agor aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni aneh tu. Ne bela lenuk migrante, lenuk kusina sana sira seluk mos, sira bela mai pasiar, mai buka hangi hanya tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ia fating ne bela maka sira uluk ahuris ba ne. Rai tulung hanya ba. Example ida maka hanya sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir. Entahum saya lenuk nebe maka kami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente. Ida husi lenuk kikit kikit ingles bolu Hawksbill. Ida fali maka ba green tetel nomos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta nomos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Koordinador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primir ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futi lenuk no ohone ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira omate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ka konta iha mun database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos staff tekniko yang segera kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: problema botira maka pengendian kata semun da prepago de mos pobu sira kestiona problema ya apalagi tau tang osang 30 ting sir fotang osang atu registro ne $36 ira ne mak terupa sambot ke kudari sira barak ladung komprende la de tambah la heta informasi
1: Simon Pedro informatan komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tambala ia socialização ruma husi autoridade local.
0: Kumdari sira. Pronto ne hane sa buat tidak yang po mesti sir hatene sir ne debet sira ujana electricidade governo ne antan sir mesti sir debet antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka of oba guver ulu ke di dilarang ha ono ingkata monta prepago ne laye $36 kare la selu kare se selu ka la selu mas problema makna falta de socializao
1: ya sore selu pobo agricultore sinor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah lai hak bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kuli dili
2: am si dauk selu sikarik bersa to'o si dansa ne hau mesak makbe hamne to'o sebarak tipus ujar tipusan ni lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah tu pusai lukarun tang. Nampak hamni akarak ni pasan tiada lah ibu tidak. Ujar yang mana lah betul pun. Pos ada raketak perahu musuh ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersih dari balu pengeside balu simpe. Nampak hamni to ni ini to kerajaan nampak. Tadu dah latihan ahi antau ujar pusan ni beli yang mana ya. Saat to ni nampak sekarang ada raketak Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja. Sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kekul. Ini badang tu basielu kekul masau laba. Saya makarak mai darat tiada hanya akhirnya beb tos ni nene. Aw beli umannya nene aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus yang be usi stadu lah. Sir mam idane hau laku idan label dah ada. Hau batel itu mai fal ni sir lang. Pasan ti anam hau tomen yang kan bele pasan ba. Hau ujai umar itu masih tos ni ne imi bele ajur hau dah raketa. Ni dengan sir yang hau dah ada antum bahalu dek lasang ya polis mak mai dah ada amil label dah raketa kaya nagora tu tu be ujak usa. Antum tos lara nene tu tu pus ujak karik dia. Tos si tumba to tasibung ene la ujak. Balu dada balu sidaku dada amma dadatan santa amnya tosi dan sanene ami ujade kepusan nene semana ida $10 nene modo kangku masagora banjir modo ba putina 10 sen tos bekabu wi detku atane lato ho ita hola pusane
1: entertanto sefisuku hera sinor Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resaung de telefo gratuito basuku hera durante tinan sanuluona Akaraga lakoi komunidade mostenki selu tasa hodi kontribui pada desenvolvimento relarak.
3: Awanoi lamentasaun seren bema komunidade hatone parti ida sira mostenki hatene kata ke durante ne estadu liusi direksaun detail fo gratuita ba yasuku herane dire tina sanulona. Entau akaraga lakoi ita ten kontribui selu tasa ba estadu atone desenvolve itinerai ne. Agora ita timor ita depende liure ba mina. Se mina ne mina hirek ne abambero marante ita tasa ne Bita ni, istana ni hodisai dah makalu. Pelatihan dari misal sahuna sahunya. Edetel, awal ini semana hira, kasemana tolong nasi ratau. Ia umum masarnya, ba eh masarnya mekivit lehane sir lahus, sir fokaratu ita. Maybe, depois ini serting kita pulsa, sosa pulsa tau ras. Nabe ida $36 ne, bahirak nabe makan sang laih kivit sir lahus. Masiran nabe makivit ia ansa fungsionari, empresario ne, akarak lakoi $36 ne tinggi sel. Aku kira aku sibeh stala power plane. Dua ribu hira mana mahu halu atau apa macam. Kami tiri informasi aku ke kami hatenya kata tina senulon kami hairane ujar gratuita. Entah mahu cara kalau koi ya 2020 ne kumudah hair tengki kontrol batas. Aku noy kami kuli atenya directement aku kuli ho ekipe de mai stala ne. Kami kuli kira aku sibeh kata bayar mahir ek nebe mak kibit lah ya tu selune. Ia formulari udah sirah prensi sirah nain rasi kasina. Atete kata sirah lah kibit atau selu $36. Mai be sirah ia direct Pratu Ensepuls, Devera Ensepuls.
1: Afoine, jornalista Radu Rakambia, confirma ho diretora geral EDTL, Arlinda Miranda, Ihak Narfatin, Kekuli Dili, Hateten, comunidade selu tasa eletricidade $36, bakaisa estado, ho di contribui ba desenvolvimento riharailarang.
4: Razão, bebe, governo, direção geral eletricidade, foti para... cobre $35 batu selo ba ligação fon né tamba bai bai tatene e rai

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbit atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.